chimatanga chidungo chiro asi wakembe Victor mamani bangamba Marina Stella mwahanga usikembe princess kembe Yeshua kembe Shimei kembe Larena bebe kembe Christiana Uriela Asewa wangombe alabumbi tongena zwako yanga chimunzo matanga chidungo na okochala baba chala kembe Teddy Christ na mulingi chilo chiwali kembe Beko yo Lucien Dorcas alo sekwe abangu akwandu chingu chala anniversaire abo monsieur kembe Teddy Christ sa fille kembe Beko